0: Yang sudah miss call juga ini ada Kang Deden Bantas. Selamat pagi, ini ayah bersama si mamah gitu ya. Oh, ini Romeo dan Juliet nih, hey. Mbak Ispani. Satu paket ini pokoknya. Ada Kang Yudhistira juga, selamat pagi Kang
1: pagi.
0: Yudis. Dan juga ada Teh Yati Bali.
1: Teh Yati di Bali.
0: Betul.
1: Ayah Susanti juga selamat pagi.
0: Asun, ya, selamat pagi.
1: Terus juga buat semua-semuanya lagi streaming juga pagi hari ini ya.
0: Iya,
1: terlebih yang sudah komen-komen di komen Facebooknya Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing. Betul, selamat pagi.
1: Oke, bentar lagi kita akan ada informasi terupdate. Tapi kita simak dulu lagu.
0: Iya, betul sekali. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng. Genjreng.

0: 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Genjreng. Kita masuk informasi.
1: Ya, betul.
0: Atur update-nya ya pagi hari ini.
1: Yep.
0: Yang pertama yang pertama semalam itu kabarnya nih ada gempa ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang berpusat di Kabupaten Pangandaran. Tapi Ispa jujur gak kerasa.
1: Sama.
0: Maksudnya gak ngeh gitu.
1: Oh,
0: kalau itu
1: ya
0: adalah getaran lini alias gempa. Ya. Baik, saudara Fortuna, mungkin diantaranya ada yang udah ngeh tadi malam itu di pukul 20.43 ya waktu Indonesia Barat, di mana wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu malam pukul 20.43 waktu Indonesia Barat.
1: Mm-hmm.
0: Dari hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter pemutakhiran ya magnitudonya M4,2.
1: Okay.
0: Ya. Kepala BBMKG. Oh, BBMG jadinya tuh ya. MBG. Nanti bahlilnya. Wilayah 2 Tangerang, Pak Hartanto menjelaskan bahwa epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,11 lintang selatan dan 107,87 bujur timur.
1: Okay.
0: Pusat gempa ini berlokasi di laut pada jarak 80 km arah barat daya Kabupaten Pangandaran dengan kedalaman 25 km ya. Berdasarkan laporan masyarakat juga guncangan gempa bumi ini dirasakan di wilayah Pangandaran dengan skala intensitas 2 MMI.
1: Okay.
0: Nah, pada skala ini seperti biasa getaran dirasakan oleh beberapa orang serta membuat benda-benda ringan yang digantung ini bergoyang gitu kan
1: pasti.
0: Ya. Kayak mungkin lampu gantung.
1: Lampu
0: pokoknya
1: gantung.
0: Yang sesuatu benda yang menggantung itu pasti
1: gerak ya.
0: Gerak paling enggak.
1: Betul.
0: Dan ini juga diengehkan ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mungkin fokus kali ya.
1: Okay.
0: Jadi kan skala untuk skala intensitas 2 mm ini skala di mana getaran dirasakan oleh beberapa orang saja.
1: Okay.
0: Ya. Dan hingga berita ini diturunkan belum ada lagi laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat dampak dari gempa bumi tersebut. Selain itu, hasil pemantauan dari BMKG hingga pukul 21.10 waktu Indonesia Barat mulai menunjukkan adanya tanda-tanda aktivitas gempa bumi susulan ternyata.
1: Aduh, ya ampun.
0: Aduh, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Pangandaran, Indonesia terutama, mudah-mudahan kita selalu dijagakan, dilindungi.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Waduh, benar-benar ngeri ya Mbak ya.
0: Iya, tapi kita harus kadang kegelisahan resah seperti ini.
1: Iya.
0: Obatnya adalah cuma satu, doa.
1: Doa.
0: Pasangkan diri kepada Allah, berdoa sing apa nah, nanon teh apa nah, nanon teh. Maksudnya doanya sing khusus, sing gencar gitu nya. Jangan sekali dua kali hungkul terus wes setiap
1: yang
0: waktu.
1: Yang banyak ya.
0: Mm-hmm.
1: Betul. Ah, ya. Ya sudah Mbak Ispa, ini juga Rido kutip dari Sukabumi update.com ya. Ini kebakaran lahan HGU di Jampang Tengah Sukabumi.
0: Lagi-lagi kebakaran
1: yep, betul.
0: Lahan.
1: Capai 1 hektar diduga ada kesengajaan. Ini dugaannya ada kesengajaan. Nah, kebakaran lahan kosong di kawasan hak guna usaha atau HGU. Ini tutup kekal Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi masih berlangsung hingga Rabu kemarin nih. Rabu malam kemarin di kebakaran yang sebelumnya membuat warga panik karena langit tampak memerah jingga. Nah, itu diduga akibat dipicu unsur kesengajaan. Berdasarkan hasil pemantauan petugas penanggulangan bencana kecamatan atau P2BK Jampang Tengah, si jago merah mulai melahap area semak belukar tersebut sekitar pukul 6 sore nih. Nah, luas lahan yang terbakar kini diperkirakan mencapai kurang lebih 1 hektar serta masuk wilayah Kampung Cibitung dan Tegallega. P2BK Kecamatan Jampang Tengah, Kang Dadi Supardi mengatakan api masih belum berhasil dipadamkan. Petugas bersama sejumlah unsur terkait masih melakukan penanganan dan pemantauan di lokasi. Waduh, jadi ada praduga unsur kesengajaan nih ya. Bahaya nih. Nah, menurut Dadi, dugaan api berasal dari aktivitas pembakaran liar tersebut masih bersifat sementara. Oh, oke. Okay. Petugas belum dapat memastikan penyebab pasti kebakaran. Adapun kondisi di lokasi menjadi perhatian karena titik kebakaran berada sekitar 500 meter dari pemukiman warga dan api berpotensi mendekati kawasan pemukiman apabila arah angin berubah dan mengarah ke wilayah tersebut. Nah, merespon kondisi terkini, Kang Dadi telah berkoordinasi erat dengan Pos Damkar Cikembar, perangkat Desa Cijulang, Tagana Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP serta relawan dan warga setempat. Nah, kendati unsur gabungan sudah diterjunkan, proses pemadaman di lapangan menghadapi kendala. Tim masih membutuhkan tambahan pasukan personil serta armada dan peralatan pemadam pendukung untuk mengisolasi pergerakan titik api di area vegetasi kering tersebut. Sementara itu, besaran nilai kerugian material akibat terbakarnya lahan Hagel ini masih dalam tahap pendataan dan kajian petugas. Tim gabungan terus bersiaga di lokasi yang melakukan pemantauan intensif guna mengantisipasi agar pergerakan api tidak terus meruas nih, mendekati kawasan pemukiman warga. Wow, jadi ini sementara ini masih dugaan kesengajaan. Jadi belum bisa dikonkretkan ya.
0: Ternyata hatimu buta. Aduh.
1: Aduh.
0: Kesengajaan.
1: Kesengajaan.
0: Senggol dikit.
1: Betul.
0: Buruk. Bahayanya.
1: Bahaya. Mm-mm. Tapi masih masih tahap sementara sih itu.
0: Sementara tuh, ya, sementara. Dugaan sementara.
1: Dugaan sementara, betul.
0: Mudah-mudahan sih tidak.
1: Mudah-mudahan gitu tidak.
0: Tapi kalau iya, CCTV Tuhan itu lebih ya, lebih tahu.
1: Terpantau itu mah bahaya.
0: Tidak akan pegat-pegat, tidak akan bisa di-delete.
1: Iya.
0: CCTV
1: dan akan
0: Tuhan
1: bertanggung jawab.
0: Nah,
1: itu,
0: itu di akhiratnya.
1: Betul.
0: Tunggu saja. Serem kali.
1: Menakutkan ya.
0: Iya. By the way, yang apa pastinya yang namanya kebakaran di sana sini di lahan, apalagi pembukaan lahan dengan cara membakar.
1: Wah, itu
0: amat sangat tidak
1: ilegal,
0: patut
1: itu
0: dilakukan.
1: Iya, betul.
0: Tapi
1: banget.
0: Masih banyak ternyata
1: masih
0: kenyataannya
1: banyak. Betul,
0: ya.
1: Betul. Mm-mm. Termasuk kemarin yang ramai itu yang Kalimantan, Mbak.
0: Iya.
1: Yang aduh itu titik sumber kebakaran itu banyak banget.
0: Kasian, itu. Kasian ya, kayak ya.
1: Orang utannya juga.
0: Terus makhluk hidup yang ada di hutan itu,
1: yep.
0: Ya Allah,
1: itu.
0: Kenapa sih mereka ya mikirnya tuh bisnis, money, ya. uang, cuan.
1: Betul.
0: Aduh.
1: Kenapa jadi kita yang lebih jahat seperti lebih dari binatang ya, Mbak?
0: Aduh. Enggak kebayang kan kalau kita bertukar aja. Paling enggak itu rumah kita diduruk gitu tehnya.
1: Ayo loh, gimana
0: ayo?
1: Yo?
0: Ayo. Biarlah Tuhan nanti yang akan
1: memberikan sanksinya mungkin ya.
0: Betul. Biar tangan Tuhan yang bekerja lah.
1: Iya,
0: kita
1: mah
0: berdoa aja.
1: Betul, tapi khususnya buat mereka aja ya.
0: Buat mereka.
1: Kita jangan sampai kena impact-nya. Bahaya.
0: Buat mereka.
1: Betul,
0: ya,
1: betul sekali.
0: Yang tidak cinta alam semesta.
1: Iya.
0: Tunggu saja, alam itu kan
1: dar pokoknya.
0: Oh, ngomong-ngomong.
1: Apa tuh, Mbak?
0: Bang Ido, udah ya infonya?
1: Udah.
0: Sekarang teh ada yang lagi ultah nih.
1: Aduh, siapa
0: alias,
1: tuh?
0: Alias Milad alias Ngajuru.
1: Wah,
0: apa hari Ngajuru gitu lah ya.
1: Ngajuru, iya.
0: Anak atau putri dari Teh Olivia.
1: Oh.
0: Wilujeng Milad.
1: Wilujeng Milad.
0: Neng Olip sugan gitu. Neng,
1: atau Olip Junior gitu.
0: Olip Junior gitu cigana tehnya.
1: Selamat ulang tahun. Luka
0: sabara etehnya pokok nama. Wilujeng Milad, all the best lahnya.
1: Wish you all the best, betul.
0: Naon all the best teh.
1: Pokoknya
0: terbaik lah,
1: betul.
0: buat semua
1: anak
0: apapun
1: tercinta.
0: Anak tercintanya.
1: Betul.
0: Orang kasih kado we eta.
1: Apa tuh?
0: Itu di Jeremy, selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun sebentar. Mm-mm. Kita
0: kalau
1: cari enggak, dulu.
0: Radio Cinta.
1: Radio Cinta ya.
0: Dari Maggie Zakaria atau gitu.
1: Maggie Jet ya.
0: Okay. Maggie Radio Cinta, kalau enggak itu aja DJ dulu. Selamat ulang tahun di Jeremy. Ya. Ampura Teh Oli bisa masihan naon ya. Iya we lagu dah penjanan nu ukur gaduh lagu.
1: Iya, kita mah cuma ada
0: doa,
1: lagu.
0: Teh Oli.
1: Iya. Terbaik untuk anak tercinta Teh Oli.
0: Yang pastinya berkah selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan jadi satu kebanggaan untuk keluarga ya pastinya.
1: Amin.
0: Orang tua.
1: Betul.
0: Bangsa dan negara harus bisa
1: bermanfaat pastinya ya.
0: Betul, untuk orang banyak.
1: Oke.
0: Tapi jangan sampai dimanfaatin.
1: Oh jangan, kalau itu bahaya. Kalau itu
0: bahaya,
1: dijauhin lah kalau itu mah.
0: Dijaga dilindungi itu yang paling penting. Jadi anak soleh soleha.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya sudah kalau begitu. Selamat ulang tahun sekali lagi.
0: Kado nanya.
1: Ini lagunya.
0: Neng Olip sanes, si teh sanes. Kemarin teh neng sahanya bilat tuh.
1: Siapa tuh namanya? Lupa ya.
0: Kurang nyontek lah.
1: Coba.
0: Kelak, woi kado nanya.
1: Oke.
0: Kita berdua ya Teh Olipnya.
1: Iya.
0: Oh yang cowok, sahangarana.
1: Oh yang cowok.
0: Pan gaduh nami ya tuh Teh Olip, Gusti putra kedua yang cowok sahanamina.
1: Oh selamat ulang tahun.
0: Teh Olip namina kengetik tuh kelak.
1: Oke, boleh.
0: Nah, tate Aegi, selamat ulang tahun.
1: Aegi, selamat ulang tahun.
0: Jadi anak yang soleh ya.
1: Amin. Dalam berbakti pada orang
0: titipnya,
1: tua.
0: Titipnya ibu. Eta we ispama. Mau nitip nanaon nitip teoli poe.
1: Iya, ibunda tercinta pastinya. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi

0: yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food. Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 FM. Back to the beat.

0: Yes, 97.7 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: di Genjreng kembali.
1: Di Genjreng
0: ya.
1: Kembali, betul.
0: Oke, informasi berikutnya Saudara Fortuna, di mana jembatan Lewi Dingding Jampang Tengah segera dibangun. Okay. Warga tak harus memutar dengan hingga 6 km. Wow,
1: oh,
0: putarannya
1: okay.
0: Cukup lumayan ya.
1: Jauh juga ya.
0: Kalau muter jaraknya hingga 6 km. Dan karena saat ini baru akan mau nih ya.
1: Oke. Okay.
0: Segera dibangun.
1: Segera dibangun ya.
0: Mudah-mudahan ya. Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Alhamdulillah,
1: amin.
0: Harapan warga yang selama ini terdampak putusnya jembatan penghubung di Lewi Dinding, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Sukabumi kini mematangkan persiapan pembangunan jembatan baru yang diharapkan dapat kembali membuka akses transportasi masyarakat.
1: Oke.
0: Persiapan pembangunan dibahas melalui rapat koordinasi virtual bersama kepala desa, teritorial dan juga Koarmada RI ya. Terus juga Kolonel Laut dan Kolonel Lautnya dari Jan Lucky Boy Siburian.
1: Okay.
0: Dan Command Center Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi ya, kemarin itu Sekda Kabupaten Sukabumi juga Pak Ade Suryaman memastikan kalau PMK Sukabumi siap mendukung seluruh tahapan pembangunan termasuk penyiapan lokasi sebelum pekerjaan fisik dimulai. Ini baru mencukur sama ukur-ukur kali ya.
1: Ukur-ukur, betul Mbak.
0: Salah satu tahap awal yang akan dilakukan adalah pembersihan lokasi secara gotong royong.
1: Yep.
0: Dengan melibatkan masyarakat pada 4 September 2026. Oh, mulainya 4 September. Ya, terus juga setelah proses persiapan dan pembersihan lokasi rampung, pembangunan jembatan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 6 Septembernya 2026. Dan PMK Sukabumi juga memastikan dukungan lintas perangkat daerah agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Amin.
1: Amin.
0: Semoga dilancarkan ya. Pembangunan jembatan ini menjadi kabar penting bagi warga yang selama berbulan-bulan harus beradaptasi dengan kondisi keputusan akses akibat robohnya jembatan gantung Lewi Dinding.
1: Oh.
0: Sebelumnya, Kepala Desa Tanjung Sari, Dila Habila, mengatakan kalau masyarakat sangat membantu dengan sangat terbantu maksudnya dengan keberadaan yang namanya perahu karet ya. Jadi nyebrangnya pakai perahu karet yang digunakan sebagai akses penyeberangan sementara. Dan akhirnya ada kabar gembira bahwa akan
1: dibangun ya,
0: kembali.
1: Betul.
0: Menurut Padilla, putusnya jembatan gantung Lewi Dinding ini memberikan dampak besar terhadap mobilitas warga masyarakat yang tentunya menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini harus menempuh jalur alternatif dengan jarak yang jauh lebih panjang.
1: Wow.
0: 6 km.
1: Bijau banget.
0: Nah, dengan dimulainya pembangunan pada September mendatang ini, masyarakat berharap jembatan Lewi Dinding dapat segera kembali berfungsi sebagai akses utama penghubung antar desa.
1: Iya.
0: Keberadaan jembatan tersebut dinilai bukan hanya menyangkut mobilitas warga tetapi juga berkaitan dengan akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi terlebih serta kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah sekitar.
1: Oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Ya Allah, bulan September ya, siap-siap.
1: Bulan depan berarti ya, Mbak ya. Bulan September
0: ya,
1: itu.
0: Menghitung hari.
1: Betul sekali. Oke. Okay. Kalau begitu selanjutnya Mbak Ispa, ini ya. Masih Rido kutip dari sukabumiupdate.com ya. Ini jelang aksi 27 Agustus Polres Sukabumi siagakan 122 personel di eksit tol Bocimi dan 4 stasiun nih. Tepatnya di hari ini akan ada rencana demo nih Mbak nih di DPR RI ini nih. Nah, Polres Sukabumi menyiagakan di Jakarta. Menyiagakan 122 personel di sejumlah titik strategis menjelang rencana aksi demonstrasi di Jakarta pada 27 Agustus 2026. Nah, pengamanan dilakukan di wilayah Sukabumi Utara termasuk eksit tol Bocimi di Parung Kuda dan Cigombong serta sejumlah stasiun kereta api. Nah, Kapolres Sukabumi AKBP Beni Cahyadi menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk pelayanan dan antisipasi situasi Kamtibmas nih, bukan untuk menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Tetapi menurut Beni, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun pelaksanaannya tetap harus menghormati hak masyarakat lain dan menjaga ketertiban. Nah, ia memastikan apabila ada warga Kabupaten Sukabumi yang hendak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi, kepolisian akan tetap memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berlangsung aman dan tertib. Nah, Beni menegaskan tidak ada pengamanan khusus yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Seluruh kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, Kapolres juga mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang, namun tindakan yang mengganggu ketertiban umum tidak dibenarkan. Terkait kemungkinan keberangkatan massa dari Kabupaten Sukabumi ke Jakarta, Beni menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi adanya rombongan yang akan mengikuti aksi. Meski demikian, kepolisian tetap menyiagakan personel dan melakukan pemantauan situasi secara berkala. Nah, sementara itu, Kepala Bagian Operasi Kabags Ops Polres Sukabumi Kompol AHA Hermawan menjelaskan pengamanan dilakukan sebagai langkah antisipasi terkait rencana aksi yang akan berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nah, menurutnya sebanyak 122 personel diterjunkan untuk melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah titik strategis, yaitu Tol Parung Kuda, Exit Tol Cigombong, serta Stasiun Karangtengah, Stasiun Cibadak, Stasiun Parung Kuda, dan Stasiun Cicurug. Nah, AHA menegaskan kegiatan tersebut bukan berupa pemeriksaan kendaraan maupun pencarian kelompok tertentu yang hendak berangkat ke Jakarta. Nah, ia memastikan personel yang bertugas hanya melakukan pengamanan guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Nah, pengamanan dijadwalkan berlangsung sejak Rabu malam, Kamis. Personel bertugas hingga pukul 12 malam dan kembali disiagakan pada Kamis pagi mulai jam 6 pagi. Oh, begitu, Mbak Ispa. Ya pastinya semoga lancar. Daripada
0: tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Semoganya tertib selalu ya, sudah Fortuna semuanya. Dan pastinya hati-hati pada provokasi, jangan sampai kita terprovokator oleh hal-hal yang ya di luar daripada yang didemokan gitu. Dan pastinya sudah Fortuna semuanya, kita kembali berikan semangat nih untuk menjalani pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana,
0: jangan,
1: tetap di Warawiri Fortuna FM
0: Genjreng.

0: Aduh, kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngelihat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep.

0: 107.9 FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.
1: Genjreng
0: kita genjrengkan kembali ya, iya, saudara betul. Fortuna. Aduh, dibalikin HP-nya jadi laletik ya tulisannya. Biasa kieunya kela-kela. Nah, tapi kela-kela. Terus iya teh aya informasi deui.
1: Wah, apa tuh? Apa tuh?
0: Bang Ido tadi teh kalau enggak salah teh bengkel ban gitu tehnya.
1: Aduh, kenapa tuh dengan
0: kan?
1: Oh, ya ampun.
0: Kebakaran biasa warung kopi dan bengkel ban atau bengkel tambal ban di Pelabuhan Ratu terbakar diduga dipicu kebocoran tabung gas. Nah, ini
1: tabung gas,
0: tabung
1: ya.
0: Gas lagi-lagi. Mm-mm. Gasnya gas berapa nih? Gas melon, gas. Gaspol.
1: Gaspol, gaskan pokoknya ya.
0: Iya. Hati-hati terlebih ya, ini satu kejadian yang mana kepulan asap dan juga kobaran api mengagetkan tentunya warga kampung Cangehgar RT 03 RW 02 Kelurahan Pelabuhan Ratu Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi pada Rabu pagi kemarin. Sebuah warung kopi yang sekaligus digunakan sebagai bengkel tambal ban tiba-tiba terbakar api. Ini ya diduga dipicu kebocoran tabung gas yang berada di dalam warung. Nah, masalah tabung gas memang sudah menjadi bukan fenomena lagi ya, sering sekali terjadi. Jadi kita harus pintar-pintar check and recheck yang
1: check
0: namanya
1: and recheck.
0: Apa itu kabel, kabel apa itu selang
1: gas.
0: Pengamannya juga
1: betul.
0: Harus di check recheck terlebih kalau kita sudah misalnya kan nih gasnya habis nih, pasang baru ceritanya. Nah, kalau pasang baru jangan sampai kendor ya. Semangat aja gak boleh kendor. Masa gas harus kendor?
1: Iya.
0: Bahaya.
1: Nanti
0: ini
1: menyala.
0: Kejadiannya kalau kendor. Ya, kadang-kadang ya itulah. Kita udah hati-hati, tapi kalau terjadi juga sudah menjadi takdir sih.
1: Betul.
0: Yang namanya musibah kan gak ada yang mau, gak ada yang tahu ya.
1: Betul
0: tiba-tiba
1: sekali.
0: Di sini lokasi kebakarannya ya yang berada di tengah lingkungan pemukiman sempat membuat warga panik. Ya iyalah, panik gak tuh?
1: Ya, panik. Pasti panik dong.
0: Udah kayak ini aja ya, panik gak tuh? Saya ternyata atanya. Selain aktivitas masyarakat yang cukup padat, keberadaan bengkel tambal ban dan juga di lokasi tersebut membuat api harus segera dikendalikan agar tidak merembet ke bangunan maupun area lain di sekitarnya. Di mana Kabid Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Sukabumi Pak Erwin Adam Ridwan. Selamat pagi Pak Erwin, mengatakan kalau laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 6.59 jam 7 kurang jam, 1 menit aja.
1: Yep, betul.
0: Begitu menerima laporan langsung petugas Posko Pelabuhan Ratu bergegas bergerak menuju lokasi hanya dalam waktu sekitar 4 menit aja.
1: Cepat banget.
0: Petugas tiba di tempat kejadian pada pukul 7 lewat 3 menit tuh kan. Kurang lebih 4 menit. Dekat ini ya, dan segera melakukan penanganan ya. Terus juga menurut Pak Erwin, objek yang terbakar merupakan warung kopi yang juga difungsikan sebagai bengkel tambal ban. Kondisi tersebut membuat petugas harus bergerak cepat untuk memastikan kobaran api tidak semakin membesar dan menjalar ke bagian bangunan lainnya. Berdasarkan penanganan awal di lokasi, kebakaran sementara diduga bermula dari kebocoran tabung gas yang berada di dalam warung ya. Dan peristiwa tersebut sekaligus menjadi pengingat kita bagi masyarakat bahwa sumber-sumber api dan peralatan rumah tangga maupun usaha yang digunakan setiap harinya tetap menyimpan potensi bahaya dan jika tidak diperiksa dengan baik. Nah, maka dari itu sering-seringlah periksa.
1: Betul.
0: Ya, Pak Erwin menghimbau masyarakat agar selalu memastikan kondisi peralatan sebelum meninggalkan rumah maupun tempat usaha, di mana pemeriksaan rutin dinilai penting untuk mencegah kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar.
1: Nah,
0: dan tak hanya tabung gas saja, masyarakat juga diminta memastikan peralatan listrik yang sudah tidak digunakan benar-benar dalam kondisi mati.
1: Yep.
0: Misalkan ya, misal nih kita sudah mengecas handphone juga harus dicabut itu, jangan salah. Terus juga mungkin yang namanya apa itu namanya itu tuh yang air galon
1: air
0: dispenser. Kadang nih pas standby, nah jangan kalau bisa itu nyalain kalau misalnya kita mau butuh air panasnya saja biasanya. Tapi ada yang standby juga ya,
1: ada.
0: Nah kalau kita pergi keluar rumah mau lama cabut,
1: iya sih, betul,
0: magicom cabut gitu kan ya. Pokoknya peralatan rumah tangga yang memang kalau kita mau tinggal rumah itu cukup lama harus dicabut ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jangan sampai terjadi sesuatu dan konsleting nanti ujung-ujungnya nyalahin lagi konsleting. Cek konsleting teh urang deui kasalahku, urang deui cenanya nya eta atuh listrik kudu sabar-sabar.
1: Dituduh wae modalannya.
0: Maka dari itu himbauan dari yang sering sekali kita ingatkan, jangan sampai ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri begitu saja.
1: Yep,
0: ya
1: betul.
0: Nah itulah yang pastinya kepada masyarakat, agar juga nih ada himbauan nih langkah-langkah tersebut. Oh, di sini menurut Pak Erwin langkah-langkah tersebut memang terlihat sederhana, namun kebiasaan kecil seperti mematikan listrik, memastikan sumber api padam dapat menjadi langkah penting untuk mencegah yang namanya kebakaran di rumah,
1: ya,
0: atau mungkin
1: itu
0: di warung atau bengkel maupun tempat usaha lainnya. Beliau juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Nah, udah mah buang sampah sembarangan, bakar-bakar juga sembarangan. Aduh, kamu gak sadar-sadar.
1: Berabe
0: deh
1: itu.
0: Buah karaksu kan. Oh. Api yang dibiarkan tanpa pengawasan dapat dengan cepat merembet ke material lain.
1: Iya,
0: terutama
1: betul.
0: Ketika kondisi lingkungan kering, apalagi halodo kayak gini, udah gitu ada angin ya, yang akan membuat api makin besar.
1: Jadi cepat juga
0: betul.
1: Kan, Mbak.
0: Nah, hal yang sama berlaku terhadap aktivitas pembakaran lahan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran tanpa pengawasan karena api dapat meluas dengan cepat dan sulit dikendalikan.
1: Yep.
0: Iya, Pak Erwin kembali mengingatkan warga untuk mematikan aliran listrik yang tidak digunakan, sekali lagi pengecekan tungku juga maupun sumber api setelah selesai digunakan. Mm-mm. Serta menghindari pembakaran sampah dan lahan tanpa pengawasan.
1: Okay.
0: Ibu-ibu kalau lagi masak misalkan ya biasa, tinggal sedikit lagi misalnya, terus kayak ku handphone misalnya, keasikan ke handphone, eta kuat ketutung tah kade etanya.
1: Bajir aja
0: sering
1: nanti.
0: Sekali terjadi hal seperti itu. Masak air biar mateng sampai ke garing nak, lain mateng deui. Masak air biar mateng, lain mateng deui, garing.
1: Garing ya.
0: Nah, itu sangat bahaya.
1: Yep.
0: Terlebih kalau kita fokus kepada satu hal, fokuskan dulu, nantilah handphone mah.
1: Iya,
0: kecuali mungkin ibu dah ngajian dodol oge nulami bar jam-jam kudu diaduk, tapi namanya
1: enggak bisa didiamin kan, Mbak.
0: Piraku bari ngaduk, kecuali kamu ngelap gitu nya konten. Hai guys, urang teh ngajian dodol ye
1: gitu nya. Halo gitu.
0: Gitu nya ibu-ibu.
1: Betul.
0: Ini banyak sekali ilmu yang diberikan oleh Bapak tadi itu, Pak siapa namanya?
1: Pak Herman ya.
0: Pak Herman benar. Pak Erwin.
1: Pak Erwin.
0: Herman di mana, Pak Kidok? Herman Pilani, Herman Pelani ada juga.
1: Oh, Pak Herman yang tadi.
0: Pak Herman yang khusus tadi.
1: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih buat saudara Fortuna yang masih standby. Kita sapa yang sudah komen boleh.
1: Okay,
0: WhatsApp atau di Facebook.
1: Okay, mungkin ini Rido beralih ke Facebook terlebih dahulu ya, Mbak ya.
0: Boleh.
1: Ini ada Teh Iis Aisyah nih. Selamat pagi Teh Iis Aisyah. Dari kawasan Pelabuhan Ratu hadir. Selamat pagi Teh Iis, Pak Rido, warawiri Fortuna FM Gincereng. Ini pengen kirim salam katanya.
0: Boleh.
1: Teh Iis.
0: Boleh, salamnya pakai sereh enggak?
1: Jadi itu makanan tuh ya.
0: Dong.
1: Jadi liwat tuh ya. Ini salamnya pengen buat Teh Mano, Teh Reni Jamal, Safitri, Dewi Sulastri, Aminah, Geri, Dedi Mulyadi, Fitri Hariti Fitri, bundanya Aca, pokoknya buat semua saudara Fortuna seantero Sukabumi aja. Spesial buat spesial buat semua fans Fortuna aja katanya.
0: Okay.
1: Dan juga Teh Ispa, Arido, selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap,
1: terima kasih.
0: Selalu.
1: Fortuna FM genjreng.
0: Digenjrengkan
1: untuk Teh Is Aisyah nih. Selanjutnya juga ini ada dari siapa nih? Rans Baziran nih.
0: Baziran.
1: Betul. Semangat pagi warawiri Fortuna FM genjreng.
0: Digenjrengkan.
1: Ada Cahar juga dari Kapas Media Surabaya nih. Hadir, selamat tugas, terima
0: pikir
1: kasih.
0: Pikir tadi pertama Cakar, padahal Cakar. Ya.
1: Ini mah Cakar
0: nih.
1: Koetnya bahasa Sunda nama Mbak Ismanya, Cakar teh.
0: Koet bukan kalau kita bikin sambal?
1: Coet ya. Itu coet ya. Oke, ini selanjutnya juga ini ada Kang Harun Al-Rashid nih. Warawiri genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Mbak Ispa.
0: Pagi.
1: Selalu dan Mas Rido Harun Al-Rashid.
0: Aduh,
1: di kebun
0: Mas berapa karat?
1: Aikna Barat Selatan PTPN 3 Labuhan Batu Selatan Sumut hadir nih.
0: Sumatera Utara.
1: Iya betul. Pengen isi daftar absen dan sekalian menyapa semua yang tergabung fans Fortuna Sukabumi. Ini untuk Mbak Ispa selalu dan Mas Rido, selamat bertugas dan semoga kabarnya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin,
1: doa sebaiknya. Yap, lapor cuaca di kebun Aek Nabara Selatan saat ini berawan katanya di sana Sumatera sana.
0: Laporan diterima, terima kasih.
1: Kembali ke tempat kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yap, terima kasih banyak.
0: Terus juga ada bendahari di sini. Assalamualaikum, Bunda Ispa dan Abang Rido di Warawiri Fern FM Permata Hijau hadir ya. Beraktivitas. Salam sukses selalu. Terima kasih. Soja Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir di Warawiri, Kang Rido Darman dan Teis Padahlan.
1: Selamat pagi.
0: Abah Wesla Samplangan Genyer Bali juga ya di Warawiri. Yep. Waalaikumsalam. Selamat pagi Teis Padahlan, Kang Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih kembali.
1: Yeah.
0: Teh Mano hadir. Teh Mano ke mana wae, absen hungkul masa singkat-singkatna nelpon singkat. Komen di Facebook oke hadir ulu lambaian tangan weh. teh mano ya
1: Cijule.
0: Bunda Cepi juga selamat pagi dah, selamat ujuk-ujuk datanglah di Warawiri Fortuna Genjreng kumaha urat lihat aslina cenah Warawiri Fortuna FM Genjreng emang lu kita sok aya pasuan gitu komen ayeuna
1: bukan kok jadi suka terotomatis terslantlet gitu
0: translate kayak diartikan mun ya
1: mun
0: bahasa Inggris lihat aslina gitu
1: iya betul
0: terjemahan. terus hebat atunya Facebook mah.
1: Betul, jadi otomatis. Ada translate-nya.
0: Mau pakai bahasa kalbu ada translate enggak?
1: Wah, itu mah kayaknya ya agak repot tuh ya, sistem juga tuh.
0: Bahasanya titik DJ bahasa kalbu.
1: Bahasa kalbu.
0: Deni Akbar, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Jereng euy, ulajeng pagi Teh Ispa dan Bang Rido, Muara Dua hadir. Semoga sehat selalu. Amin. Hatur nuhun. Ada Teh Dewi Sulasti juga di Warawiri Fern FM Gejrengkan. Waalaikumsalam, selamat pagi Teh Ispa dan Arido dari Bojong Kembar. Dewi Sulasti hadir. Semoga kabarnya baik Teh Ispa dan Arido. Alhamdulillah. Doa sebaliknya ya. Sehat-sehat selalu, semangat terus di Gejrengkan. Korban fitnah Des. Assalamualaikum. Waalaikumsalam di Fortuna Gejreng. Kirim salam buat semuanya fans Fortuna. Spesial buat Teh Ispa dan Bang Rido, amat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Kasih
1: sama-sama.
0: Aku mah kasih kelingking menang uing.
1: Dia kasih jempol ya.
0: Jempol sama kelingking menangan kelingking.
1: Betul.
0: Mari nalet binangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng euy. Pagi Neng Is juga Arido selalu
1: pagi.
0: Lillahi taala Kamis manis penuh berkah ekon di Genjreng sehat selalu. Amin.
1: Amin.
0: Ada Brian Yan. Namanya Brian Yan. Waalaikumsalam.
1: Bian.
0: Oh Bian. Aku terlalu berlebihan berarti.
1: Keren banget Brian.
0: Assalamualaikum, R-nya gak ada ya. Aku tambahin R-nya jadi Brian.
1: Brian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng Cikundul hadir. Selamat pagi semuanya. Ada muah-muahan
1: muahnya ya.
0: Tumpah ruah deh. Kang Rustam Bustomi hadir juga. Selamat pagi Fitri Imut yang ada di Cikaret juga. Selamat pagi di Warawiri. Selamat paginya buat kakak ceweknya. Sayang spesial buat anakku tercinta. Palingnya buat seperti biasa yang bawel Arwin Ijem. Rido Teh Ispa juga yang cantik ceria. Rido cantik kan. Ucapannya genjreng. Lela-lela juga hadir. Selamat pagi. Lanjut.
1: Ada ya, Teh Olivia Senja juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM Genjreng. Pagi Teh Ispa juga Arido. Pagi juga buat semuanya kalau beres hadir di Genjreng. Terima kasih banyak Teh Olive. Ada Dulurs pakai S nih, Dulurs. Genjreng hadir
0: aku
1: katanya. Kira
0: Dulores bukan ya Dulur.
1: Dulurs nih.
0: Dulores.
1: Dulores.
0: Dulurs. Dulurs.
1: Selamat pagi juga untuk Tumiar Idawati pagi okay. Mbak Bang dari Medan. Ini
0: Dolores.
1: Dolores gitu ya.
0: Emang
1: nih aduh ya ampun. Ada
0: macam-macam ya.
1: Supri Lovers juga ini. Wadawiri Fortuna FM Genjreng hadir ngabsen kawasan Parkud. Salam Genjreng buat pejuang receh, semoga laris manis. Juga buat saudara Fortuna, selamat aktivitas pagi buat si Eta, si Taen, si Itu. Spesialnya buat Sobat Ambiar. Ucapannya buat Mbak Ispa dan Mang Rido. Mat pagi, mat siaran Genjreng
0: di Genjreng.
1: Ya, selamat pagi juga untuk Wah Supri ya Mbak Ispa ya. Permamatan pokoknya dah.
0: Oke okay. Sak-sak sisinya.
1: Betul. Mungkin nanti kita lanjut kembali ya Mbak Isbay. Kita cek-cek lagi komen-komen WhatsApp ataupun juga Facebooknya dari Radio Fortuna. Tapi pastikan jangan kemana-mana.
0: Jangan dong.
1: Yap, tetap stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng. Genjreng. Genjreng. Genjreng.

0: Rule iki CEO yang menyamar jadi perempuan gila. Oh, batu giok, iki batu giok 200 triliun.
1: Perlu digosek.
0: Iya gila joget gini.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Stay tuned. Fortuna FM.
4: Memang genjreng.

0: 107 Fortune FM. Kita masih di Warawiri dan interval yang ketiga kita lalui.
1: Betul. Ini mungkin ada salah satu berita internasional juga nih, Mbak Ispani.
0: Betul sekali dan amat sangat itu ya, musibah kembali yang kita dengar.
1: Musibah kembali.
0: Ya Allah, semoga
1: ini dengan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Rido kutip dari sukabumiupdate.com. Gempa picu banjir bandang di Nepal, Tibet nih. Ratusan orang masih dinyatakan, wah ya ampun, hilang loh. Nah ini hampir 400 orang masih dinyatakan hilang setelah banjir bandang disertai longsor menerjang kawasan perbatasan Nepal-Tibet dan 18 korban sudah ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa pada Rabu kemarin di pagi hari. Nah banjir melanda Rasuwa, wilayah di sebelah utara ibu kota Nepal, Kathmandu. Informasi awal menyebutkan bencana itu dipicu gempa yang menyebabkan longsoran salju, lelehan salju kemudian mengalir deras ke sungai Bote Kosi. Nah, operasi pencarian masih berlangsung di kedua sisi perbatasan. Angkatan Darat Nepal mengatakan sejauh ini 88 orang telah berhasil diselamatkan. Nah, media pemerintahan Cina pun yang menguasai Tibet melaporkan banyak korban akibat bencana tersebut. Dan sementara itu, pejabat Nepal memperkirakan kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar sekali. Nah, Badan Pariwisata Nepal mengatakan petugas masih berusaha memastikan keberadaan 291 wisatawan dan 93 warga Nepal termasuk para pemandu yang diketahui berada di daerah terdampak saat banjir terjadi. Di antara para wisatawan itu terdapat 12 warga Inggris serta warga Amerika Serikat, Malaysia, Afrika Selatan, dan India.
0: Nah, wilayah Indonesia nggak ada ya?
1: Kenapa?
0: Indonesia
1: nggak ada. Untuk warga Indonesia. Nah, wilayah di hilir sungai Bote Kosi yang mengalir dari Tibet menuju Nepal kini dalam kondisi siaga tinggi nih. Akses jalan, jaringan komunikasi, dan pasokan listrik dari kawasan tersebut terganggu dan pihak berwenang mengatakan

0: Derasnya banjir menghantam jembatan hingga terlepas dan dari penjagaannya dan terseret ke hilir. Beberapa detik kemudian sejumlah bangunan juga ambruk, dan video kedua yang direkam dari lokasi yang sama memperlihatkan kondisi setelah banjir menerjang permukaan sungai naik tajam, sementara pepohonan dan sejumlah bangunan yang sebelumnya masih terlihat telah tersapu. Berarti begitu dahsyat ya. Nah, belum diketahui secara pasti berapa banyak bangunan yang hancur, namun banyak bangunan di dekat bantaran sungai terlihat hilang, runtuh sebagian atau tertutup endapan lumpur akibat terjangan banjir. Ya, Liang, pengusaha di Kathmandu, menuturkan kepada BBC bahwa perusahaan logistiknya memiliki 7 truk kontainer di kawasan tersebut dan seluruh truk itu dioperasikan oleh pekerja asal Nepal. Nah, juru bicara Angkatan Darat Nepal, Rajam Basnet, mengatakan kepada BBC bahwa tim penyelamat tengah berupaya mengevakuasi 115 orang dari desa Mailung. Kementerian Dalam Negeri Nepal memperingatkan kemungkinan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar di Timure, Syabrubesi, dan Batrawati. Banjir juga merusak proyek pembangkit listrik tenaga air Trisuli. Wah, sangat dahsyat sekali berarti ini. Badan Penanggulangan Bencana Nepal menghimbau warga yang tinggal di dekat bantaran sungai di daerah rawan untuk tetap waspada dan melakukan langkah-langkah pencegahan. Ini, wow. Nah, langkah-langkah yang diperlukan mulai dilakukan dengan berkoordinasi bersama tim medis, pramuka, dan palang merah, kata Perdana Menteri Balendra Shah melalui media sosialnya. Nah, Menteri Luar Negeri Nepal, Sishir Kanal, menyatakan kepada parlemen bahwa 26 polisi, 9 personel kepolisian bersenjata, dan 44 anggota militer masih menghilang juga.
1: Wow.
0: Nah, menurut Kanal, gempa yang terjadi pada pukul 8:37 ini waktu setempat memicu longsoran salju. Berdasarkan informasi awal, longsoran itu kemudian menyebabkan banjir bandang. Rasuwa juga dilanda banjir mematikan tahun lalu yang menewaskan 18 orang setelah gletser jebol di wilayah Cina di seberang perbatasan.
1: Nah, ini dia, jangankan salju yang meleleh, nah ini longsor kan getaran.
0: Getaran, betul.
1: Jatuhlah salju-salju atau es yang ada di sebagian gunung gitu.
0: Betul.
1: Sehingga mencair lewat lah.
0: Betul sekali.
1: Sungai.
0: Iya.
1: Apalagi
0: bandang, ya. Tadi 400 ya, Mbak ya.
1: Ya Allah.
0: Yang
1: kayaknya
0: hilang.
1: Kalau lihat dari video juga lebih kayaknya, kalau kata Ispa mah. Ya, itu prediknya segitu ya, tapi jangan sampai melebihi dari batas.
0: Itu udah banyak banget.
1: Ya Allah, kelihatan di video juga sedih banget itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Mereka yang berlarian berusaha untuk, tapi akhirnya tersapu juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Gletser atau apa namanya itu teh, es yang es akhirnya mencair ya. Karena bergeberan. Ya iyalah, es lama-lama mencair. Apalagi ketemu material, jadilah lumpur yang
0: betul
1: amat sangat mematikan.
0: Nah, itu di tahun lalu.
1: Ya Allah,
0: tahun
1: sekarang
0: lalu
1: terjadi lagi.
0: Terjadi longsor kalau sekarang, banjir bandang.
1: Oh, bandang.
0: Yap, betul. Wah, agak-agak takut-takut, serem. Ya ampun, ya mudah-mudahan saja kalau begitu.
1: Ya, mudah-mudahan Indonesia selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun ya.
0: Betul.
1: Dan tadi juga ada orang, kadang kalau lihat kejadian gitu di luar negeri juga ya, ada orang Indonesia enggak? Ispa selalu bertanya-tanya gitu. Itu adalah ada saudara kita enggak gitu yang di sana. Mungkin kita kan enggak tahu lagi, mungkin di sana lagi wisata. Entah, itu kan karena itu daerah wisata juga ternyata.
0: Daerah wisata. Betul, betul Mbak Ispa.
1: Enggak kebayang. Ya, polisi juga hampir hilang kan ya?
0: Hilang, betul. Ada beberapa polisi yang hilang juga.
1: Oke. Kita apa ya, kalau dari kasus seperti ini jadi peringatan deh.
0: Betul.
1: Buat kita semua nih, terlebih kan kalau mereka kan ada es yang akhirnya, kalau kita nih ya, kayak di gunung tuh jangan stop lah lebang-lebang pohon sembarangan.
0: Sembarangan, bener.
1: Gitu, longsor. Kan nanti ya, kita-kita juga yang gak
0: yang
1: bersalah
0: merasakan, iya, yang akan merasakannya.
1: Banyak
0: juga.
1: Banyak dampaknya yang gak bersalah sih sebenarnya.
0: Yang tidak bersalah yang akan merasakan juga kan Mbak. Betul.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Oke. Okay. Kalau begitu
1: kita ada apa nih, lagu lagi?
0: Ya pastinya.
1: Siap.
0: Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap
1: jangan
0: di Warna Wiri Fortuna FM
1: Genjreng.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
4: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wings Care.
17: Stay tuned. Fortune FM.

0: Yes, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggang Jereng dari Sukabumi.
1: Genjreng, oi.
0: Baik, saudara Fortuna, rupanya kebersamaan kita Kuara Wairi hari ini Kamis di 27 Agustus 2026 harus kita sudah sampai di sini ya.
1: Betul.
0: Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya, canda guyon kurang berkenan di hati Anda. Dari saya Isma Dahlan
1: dan saya Ridho Darmawan.
0: Dan setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di
1: acara Femina dan Keluarga
0: bersama Mbak Dian Negawati menemani.
1: Yep,
0: ketemu lagi
1: betul.
0: Dengan suara Isma di jam 11
1: dan Ridho nanti di jam 9 malam.
0: Oke, kalau begitu kita berdua pamit mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ketahuilah, sesungguhnya di antara bencana ada kefakiran. Yang lebih berat daripada kefakiran adalah penyakit badan. Dan yang lebih berat daripada penyakit badan adalah penyakit hati. Ketahuilah, sesungguhnya di antara kenikmatan adalah banyak harta. Yang lebih utama daripada banyak harta adalah kesehatan badan. Dan yang lebih utama daripada kesehatan badan adalah ketakwaan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Mangis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermatangan dan calon bermatang hari ini, cuaca seperti biasa sebelum hari-hari sebelumnya ya, strong, sangat menyengat ke kulit kita ya. Tapi kalau jam-jam segini hingga jam 10 ya, itu masih bisa Anda bisa berjemur dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Hari ini Femina Keluarga ditemani Dian Gawati seperti biasa, dan juga untuk terbesar Kamis 27 Agustus 2026. Semakin dekat kita ke awal bulan nanti, September 2026 ya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang selalu bergabung, yang selalu komen, like-like. Mbak Dian akan membacakan dulu yang kemarin. Jadi biar mereka juga diingat sama Mbak Dian ya, yang kemarin like-like, kita akan melihatnya. Kurang lebih ada berapa nih hari kemarin. Nah, ada 48 orang ya. Kita akan bacakan siapa aja 48 orang tersebut. Adi Broh ya, terima kasih. Irman Badra, Ma'ar, Neng Lulu, Acang Hasan, Tumian Pirgo, Korban Pitnadas, Mama Iksan atau M. Iksan Puji Septian, Musodi, Musadi Hadi, Elisa Indrawati. Aduh, sudah lama nih gak komen-komen di FB ya. Di Pemina, Berita Kekembaran, Kang Jang Atea Ujang, Iwan Siawan, Lukas Gavaril, Santu Ketut, Isep ya, Tarakan Nalada, Nur Kania M, Supilopor, Cepis Irawan, Bendahari, Caung, Grand March ya, kemudian Nurlendia Muyadi, Momi Gisela. Terima kasih Anda dari sana ya, dari Polsek ke atas. Hadi Suhadi, Sari Lepia, Sadin, Yusuf Abi, Ami Ani, Tumiar Idawati, Socha, Dede Suryana, Ade Triansa, Bahwaisa Samplangan, Deni Akbar, Dumayanti, Oma Ayub Ajara, Rini Rentina, Wati Sinaga, kemudian Rastafana, ya, Orok, Pamoyanan lewati Binangkit, kemudian Nur Hayati Nadi, Prisip Ngawijaya, Fitri Haryati Fitri, Ujing Jay, Cakhar ya. Terima kasih Anda juga yang kasih sudah teplop. Ibu Ipung Sapuro, Ma'ar, Grand Mats, kemudian Nurlendia Muyadi, Momi Gisela, Sari Lepia, Socha, Adi Triansa, Dini Akbar, Fitri Haria Fitri, dan Ujeng Jay ya. Terima kasih untuk semuanya, dan sekarang Anda boleh komen sesuai tema kita ya. Temanya adalah jangan ukur ya pasangan kita dari isi dompetnya saja atau dari packagingnya saja ya, tetapi memang harus real dan nyata. Baik, terima kasih juga untuk yang punya nama Bang Len, Pak Ben ya, selamat pagi, apa kabar hari ini ya. Mami Mino, kemudian Ibu Pung Sapuro, Laila Binangkit, kemudian Meliandri, dan juga ada Olivia Senja, ada juga Kang Ujeng Jay ya, kemudian juga ada Balebat. Balebat, terima kasih, selamat pagi Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bang, hamba Allah. Ada Kang Sriwijaya, kemudian juga ada Mas Yuda yang ada di Bayangkara 99 ya. Terima kasih buat semuanya, Anda lagi nguping 90,7 Radio Fortuna FM Genjering. Terima kasih Anda semuanya ya yang lagi nguping hari ini. Ibu-ibu kemarin kemana? Tidak komen ya kalau gak salah kemarin. Terima kasih saja untuk semua yang lagi nguping 90,7 Radio Fortuna FM Genjering. Untuk Ibu Ois juga di Jublok, selamat pagi, apa kabar hari ini ya. Kemudian juga untuk Mama Lia di Jamplo Bandua. Untuk Teh Ani Ba, Teh Ani Cijangkar, selamat pagi. Yati Bali. Kemudian juga ada Mama Ica ya. Setelah Mama Ica ada Mama Neng ya, Mama Erma, selamat pagi semuanya, selalu nguping Pemina Keluarga ya. Oh, keluar iyalah, ada kepentingan Bu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita akan berikan sebuah tembang perdana. Inilah sebuah tembang bernadakan jazz, Mimpi Yang Hilang. Siapa Anda yang punya mimpi yang hilang? Cari lagi sampai ketemu hilangnya di mana ya. Tetap di Pemina Keluarga, Dian Igawati, Genjreng.

baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, Ibu Ipung Sapuro. Selamat pagi ya. Mudah-mudahan sehat hari ini. Salam buat si Umi atau Ibu ya, yang sangat baik hati kayak yang kelihatannya. Selamat pagi, semoga sehat terus, tidak kurang satu apapun juga. Kali ini Mbak Dian akan memberikan temanya, yaitu jangan melihat pasangan kita dari isi dompetnya atau dari packagingnya saja. Jadi banyak yang harus kita nilai sebelum menikah atau setelah menikah juga. Tapi lebih bagus sebelum menikah ya. Atau sekarang sudah menjadi suami, dompet tipis terus kan, memang tidak ada, siapa tahu ada di ATM gitu kan. Sekarang begitu ya, orang sudah pada pintar menyimpan uang itu di namanya bank ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, semuanya sama dan setara. Tidak ada yang istimewa kecuali proses yang dijalani dengan penuh komitmen dan konsistensi ya. Berumah tangga, ada benarnya sih ungkapan yang menyebut jangan pernah menilai seseorang hanya dari dompetnya saja atau packagingnya saja. Karena memang bungkusan atau dompetnya bisa indah, atau dompetnya bisa indah, bungkusan juga bisa indah, tapi belum tentu isinya. Bisa bungkusnya cakep tapi isinya jelek, dompetnya bagus isinya jelek, dompetnya jelek isinya bagus, atau bungkusnya buruk tapi isinya sangat bagus. Begitulah realitas yang sering terjadi. Jangan pernah menilai seseorang atau pasangan kita dari bungkusnya saja. Seperti pepatah di taman bacaan, don't judge a book by its cover. Saat kita melihat buku, yang pertama terlihat memang sampulnya, warna, desainnya, judulnya. Tapi buku bisa dipahami dari isinya, tentang pengetahuan, pemikiran, cerita, ataupun makna, tentu setelah membacanya. Begitupun kita pasti setelah mengenalnya, setelah menikah kita dan sebagainya, kita bisa melihat dari si dompetnya tidak ada, padahal di yang namanya ATM-nya banyak ya. Nah, ibu rumah tangga ternyata memang sampai tidak selalu mencerminkan kualitas dari isi buku ataupun isi dompet ataupun packagingnya dalam mengubah cara pandang hidup semuanya. Sebaliknya ada juga yang tampilannya menarik tapi isinya biasa saja. Begitu pula manusia, ada yang merekayasa dirinya, ada pula yang ada yang apa adanya saja, semuanya demi citra. Terburu-buru menilai dari packagingnya saja atau dari isi dompetnya saja, itu belum tentu valid. Sebab tidak ada hasil yang baik tanpa proses, dan setiap proses butuh waktu. Seperti membaca halaman demi halaman, memahami seseorang juga butuh proses. Tidak cukup hanya melihat penampilan packagingnya atau isi dompetnya saja. Latar belakang ataupun kesan pertama kita harus menyelami lebih dalam untuk tahu apa dan bagaimana. Maka jangan pernah menilai seseorang hanya karena isi dompetnya saja. Karena pasangan kita mungkin kalau dari isi dompetnya tidak ada uangnya, tapi dari hal-hal yang lain yang lebih positif dari pasangan kita, dia tidak pernah selingkuh, dia baik, kemana-mana mengantar kita. Karena takut ada yang naksir, atau takut kehilangan, atau lebih takut lebih sayang. Jadi kalau dinilai isi dompetnya mungkin tidak ada ya, tapi hal baik yang positif dari pasangan kita banyak. Dia penuh perhatian, setiap dia pergi keluar kota selalu telepon, dan dia juga kalau kemana-mana pasti memberikan kabar, kalau pulang membawa oleh-oleh dan lain sebagainya ya, ibu rumah tangga. Makanya jangan nilai dari isi dompetnya saja. Nah, begitulah kesan kuat setelah berkiprah Anda dalam kehidupan kita. Ketika anak-anak kita rajin membaca buku, rajin menelaah lain-lainnya, makanya anak kita harus dididik dengan harus jadi laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab kepada istrinya dan keluarganya. Jadi dia bekerja, dia juga punya uang, memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Ibu rumah tangga, maka bila kita berkecukupan, biarlah tetap rendah hati. Bila kita dalam kekurangan, jangan sampai menjadi rendah diri. Karena manusia dinilai dari harkat dan martabatnya, bukan dari penampilan dan materi belaka.
Apalagi Anda seorang suami atau istri yang hanya melihat isi dompetnya saja, tidak dilihat dari hal-hal positif lainnya banyak. Hal-hal positif yang harus kita pelajari dari pasangan kita, yang sudah nyata dia lakukan, dia selalu membantu kerja rumah tangga kita, memberikan sesuatu yang kejutan di hari ulang tahun, di hari pernikahan, dan lain sebagainya. Dia juga menyayangi anak-anaknya. Jadi kalau isi dompetnya tipis, mungkin dia punya tabungan yang banyak di bank ya, untuk masa depan anak-anaknya, seperti itu ya. Dan ibu rumah tangga, kita lanjutkan ya. Bila kita dalam kekurangan, jangan sampai menjadi rendah hati, karena manusia dinilai dari harkat dan martabatnya, bukan dari penampilan dan materi belaka. Sebab bungkusnya bagus, dompet juga bungkusnya bagus, tetapi dalam jelek, tidak ada uangnya, belum tentu isinya bermanfaat. Kadang yang apa adanya bisa jauh lebih terhormat dan lebih bisa dipercaya daripada yang ada apa adanya dengan segala trik dan sikap keangkuhannya. Memang seperti buku ibu rumah tangga, manusia punya sampo dan isinya. Sampo mungkin menarik perhatian, tapi hanya dengan membaca lebih dalam kita bisa memahami makna sebenarnya. Maka bacalah, karena membaca melatih kita untuk tidak cepat menghakimi. Begitupun dalam hidup kita, setelah kita berpacaran setahun, dua tahun, mungkin ada yang lima tahun, ada yang baru tiga bulan sudah menikah, berarti kita tidak begitu mendalami, tidak begitu. Makanya menikah itu harus kita setidaknya 2 tahun ya, bisa menilai pasangan kita. Setelah menikah jangan sampai kita, oh ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Tapi kalau misalnya kita menilai dari isi dompetnya saja, itu wow, tidak, no ya. Jadi harus menilai dari kepribadiannya dulu. Dia tanggung jawab, dia tidak selingkuh, bolak-baliknya. Dia tanggung jawab, dia tidak selingkuh, dia perhatian terhadap istrinya, anak-anaknya, dan dari pihak keluarganya. Karena suami kan ada mertua, istri juga nanti suami ada mertuanya. Jadi ada ibunya, ada mertuanya, dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang santun kepada keluarganya, yang penuh perhatian, dan lain sebagainya, itulah laki-laki yang seutuhnya. Baik, kita berikan sebuah tembang untuk Ibu Ipung Saporo, Orang Yang Salah, dari Lupia Ben ya. Tetap di Pemana Keluarga Genjering. Semuanya ditunggu like komennya ya. Ditunggu komen-komennya semuanya.

0: indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM dan Jreng. Eh, Saudara Fortuna, apa kabar? Hai, hai, hai. Yang sudah meraraju, terima kasih banyak ya di acara Warawiri hari ini bersama saya Teh Nino Pamirsa. Genjreng, eh, hari Jumat penuh berkah tanggal 28 Agustus 2026. Kumaha dara Mang Sadayana, saralehat, tos kanopi tacan. Oh, pencinta kopi kayaknya pagi-pagi begini mah harus ngompa ya tunya. Kecuali Anda pencinta air putih aja, air putih hangat. Ya terserah deh, yang intinya pagi-pagi begini mah memang harus minum yang hangat-hangat, yang panas yang panas-panas ya, biar tidak masuk angin dan sedikit cenghar lah gitu tahnya. Selamat pagi, good morning. Ulah jengenye kumaha atuh? Kumaha atuh? Kumaha? Neangan nana. Nangan naon ieu teh? Nengan sakarupina nya pamirsa, mudah-mudahan segala aktivitas yang Anda lakukan hari ini berjalan dengan lancar ya. Tidak ya, pokoknya mah lancar lah, diuruskan, dimudahkan segala urusannya ya untuk Anda yang lagi melakukan aktivitas atau menguruskan urusan-urusannya ya. Gitu, Mam, ada duit, Man ini selamat pagi, sudah miskol-miskol, selamat pagi. Intinya adalah, kalau boleh saya dengar lagunya, oh, hidup saya bukan urusan Anda alias masa bodoh, teh cenamurnya, ya, gak apa-apa lah ya. Sedikit untuk bermasa bodoh, hari ini Saudara Fortuna adalah cara memilah kepedulian pada hal-hal penting saja untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi sikap ini bukan berarti acuh tak acuh pada sesama, melainkan tahu batasan energi diri. Fokus prioritas, pilih mana kritik yang membangun dan mana yang hanya kebisingan ya. Bukan egois, Anda tetap peduli tetapi tidak membuang energi untuk hal di luar kendali Anda, Saudara Fortuna. Ya, gitu benar. Ya, terima batasan saja. Cara menerapkannya adalah menerapkan bagaimana untuk bersikap masa bodoh ini. Terima batasan. Sadari bahwa Anda tidak bisa menyenangkan semua orang di dunia ini ya. Terus saring informasi. Batasi paparan hal negatif atau opini ramai di media sosial juga. Terus juga dan urus hal-hal yang bisa Anda ubah, abaikan asumsi orang lain ya. Gitu Saudara Fortuna. Intinya ya enggak apa-apa untuk kesehatan mental kita, Saudara Fortuna ya. Oke, itulah Saudara Fortuna, mungkin sedikit trik and tips untuk Anda yang mungkin dirundung segala macam. Ya, setiap manusia pasti ada masalahnya ya. Setiap orang punya masalahnya masing-masing, tapi ada jalan keluarnya juga. Tuhan tidak memberikan satu masalah atau memberikan masalah kepada umat manusia kalau umat manusia sendiri tidak mampu untuk mengolahnya, mengatasinya. Amin, rabbal alamin. Tetap semangat apapun hari ini kondisinya, apapun hari ini cuacanya. Ngomong-ngomong masalah cuaca nih. Iya, Kang Herlan selamat pagi ya, Tibali selamat pagi. Mau info cuaca, prakicu. Oke, sudah manco ya. Oke, sudah manco, hatur nuhun. Kalau memang sudah manco-manco, terima kasih banyak ya. Oh, hatur, thank you, hatur nuhun. Tenisi Jangkar, Mama Nurul juga selamat pagi. Hai, Rahmat Irawan dari Fitria juga ya. Selamat pagi, mudah-mudahan secara rehat sadayananya. Baiklah Saudara Fortuna, hari ini kita akan infokan untuk Anda bagaimana untuk prakicu hari ini. Perakiraan cuaca Kota Sukabumi hari ini kumahnya, Saudara Fortuna. Anda yang lagi mobile, Anda yang lagi OTW, Anda yang lagi di rumah, Anda yang sekarang mungkin lagi rebahan atau lagi sakit cepat sembuh, yang lagi rehat-rehat ya karena masuk kerjanya jam ya misalnya sip siang ya. Jadi sekarang bisa santai-santai dulu lah dengar Fortuna. Oke deh. Baiklah, hari ini kita akan update untuk informasi prakicu, perakiraan cuaca untuk kawasan Kota Sukabumi hari ini. Oke, untuk kawasan Kota Sukabumi hari ini. Tapi sebelumnya nih untuk Anda yang ada di luar kota, Teh Mel, selamat pagi, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya dan tidak kurang satu apapun. Terus juga nih untuk siapa? Yang sudah miskol-miskol juga terima kasih. ACT Amar Service Waong ya, selamat pagi yang sudah miskol-miskol, yang sudah manco-manco dari rumahnya masing-masing ya, nggak tahu di rumahnya masing-masing atau di negara mana, di negara mana, di luar kota, di luar angkasa. Begitu Pak Ita, apa kabar, selamat pagi Bunda Mimi, selamat pagi, sehat-sehat ya di sana ya. Mama Bungsu juga apa kabar, selamat pagi, sehat-sehat juga. Tani Cijangkar, Cijangkar Mama Aiha dan teman-teman yang lainnya, Mama Neng dan sebagainya ya. Dan teman-teman yang lainnya di kawasan Cijangkar juga selamat pagi. Andibur, ayah gitu kabar-kabar nak. Gusti nu agungnya. Baiklah, terus juga nih untuk Fitri Haryati juga, pokoknya sudah miskominso, yang sudah WhatsApp bisi hilapin pohonya, muhun baninu teh. Kang Uhan, apakah lu udah lama nih di kawasan Cicuruk, apa kabar? Kang Acangnya juga di sana tuh banyak sebetulnya pendengar-pendengar Fortuna teh. Bojong Genteng, Bojong Longgo, Pak Bojong-Bojong Sadenanya, Bojong Kalongnya seer. Bang Ajas, Bang Len selamat pagi. Temel juga selamat pagi. Terus juga ada siapa di sana? Hai. Oh iya,
yang semalam katanya. Oh, Pak Ben. Oke, Manini, Kang Deden Bantas, selamat pagi ya. Deden Bantas, Manini, Pak Ben, selamat pagi. Mudah-mudahan selalu sehat dan tidak kurang satu apapun juga ya. Mami, papinya juga selamat pagi. Sehat-sehat di sana. Teranti, apa kabar? Selamat pagi. Mudah-mudahan secara rehat sedang dan tidak kurang satu apapun. Betul sekali ya. Bicara ke absen mahampura badaknya para hodi soalnya, soalnya banyak. Banyak. Kalau saya sebutkan satu persatu mau cukup 5 jam menyebutkan hiji-hiji jalminya kita. Mau kenapa digenjrengkan saja ya. Genjreng, eh.

derajat Celcius. Oke. Ada juga yang 19 ya, dua kecamatan Baros dan Lebus itu 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Cerahnya berawan ya, cerah lalu berawan untuk Lebus itu dan Baros cerah ya. Oke, kelembaban di kisaran 44 sampai dengan 98% atau 96% Saudara Fortuna. Perkecuan untuk hari ini, perkiraan cuaca dikutip dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Hari ini Kota Sukabumi tidak ada hujan, Saudara-saudara. Tidak ada hujan hari ini ya, Saudara Fortuna ya. Dan memang untuk hari ini juga lumayanlah cukup tirisnya. Tadi karaos tiris tuh. Ih, bari ini mending hot-hot pisan. Dah tadi pagi-pagi teh meni asa kumaha kita tanya. Katakan kudu ngopi heula sakedap mah sakedeung mah kita tanya ruput naonnya nu haneut-haneut. Bade teh manisna, bade kopina, bade kop susna, bade susuna mangga lah. Pokona mah nu haneut-haneut naon we intina mah kita tanya pamirsanya. Baiklah, itulah prakicu hari ini untuk Anda Saudara Fortuna untuk di kawasan Kota Sukabumi tidak ada hujan. Tidak ada hujan, tidak ada hujan, tidak ada hujan. Untuk kawasan Kota Sukabumi hari ini berawan dan cerah banget. Secerah hati Anda, secerah wajah Anda, dan secerah dompet Anda. Amin. Gitu ya. Dompetna lamun dompet gararing mah baseuhan we cenah ku cai saembet insyaallah bararaseuh dompetna. Bararaseuh dompetna. Teh Ani cenah ngopi hayu atuh hayu gerang ngopi Teh Ani ngopi naon di dinya atuh meni pedo kita pokok kopi hideung siga nantenya. Warawiri Fortuna FM kejering. Selamat pagi Badi Teh Ani hadir nyimak terus. Selamat pagi semuanya. Fans Fortuna yang lagi nguping olahraga dulu ah. Barang Teh Rino sambil ngopi. Oh, hayang dong. Ajocing. Ala ajocing. Ajocing. Oh, kenalah ke di ajocingkeunnya. BMKG kawasan Kota Sukabumi sudah. Sekarang saya update untuk kawasan Kabupaten Sukabumi. Hari ini Kabupaten Sukabumi ayah hujan tuh coba orang tinggalinya. Hari ini ternyata bervariasi ya. Beberapa kecamatan banyak banget yang curah banget hari ini pemirsa Saudara Fortuna. Yuh, hari ini teh akan cerahnya. Kawasan mana cerah tehnya? Mataknya lelengir, siang nanti tidak kepanasan teh mirinya. Sedia payung sebelum panas namanya. Dan selain sebelum hujan wae ndak kudu bawa payung tehnya. Oh payung, sedia payung sebelum panasnya. Bisi ker jalan-jalan celong-celong kepanasan tengah harinya. Oh mau payung, takut nana udah pada pakai jaket hari dan mending mau payung ya kegeber-geber kena ku angin yang mau jelong-jelong di siang hari ya. Oke, hari ini untuk kawasan Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Simpenan, Cikakak, Banter Gadung, Cisolok, Cikidang, Lengkong, Ajam, Pangatengah, Warung Kiara, Cikembar, Cibadak, Anagrak, Warung Kuda, Bojong Kenteng, Parakan Selak, Cicurug, dan Cidahu, Kalapandunggal, Kalapandunggal, Kabandungan, Kabandungan Waluran, Jampang Kulon, Kalibunder, Surada, Cibitung, Cibitung, Ciracap, Gunung Guru, Cicantayan, Cisaat, Kedudapit, Caringin, Sukabumi, Sukaraja, Kebon Pedes, Cirenghas, Sukalarang, itu adalah cerah. Abang ngitung naon wayah kieu, bari mah sikang ngitung lauk, cenah ngitung lauk danya. Wayah kieu wae. Lain ngitung kerupuk wayah kieu mah cenah ngitung mah ngitung lauk, bener dikulahnya ya lauk sabarehiji. Jadi kudu kitu gayana, bener Pak Ben. Jadi kudu kitu gayana. Pelabuhan Ratu Simpenan Cikakak Bantar Gadung, Cisolok Cikidang Lengkong, Jampang Tengah Warung Kiara Cikembar Cibadak Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng Parakan Salak Cicurug, Cidahu Kalapanunggal Kabandungan Walunan, Jampang Kulon, ye, Cimas Kalibundar Surade, Cibitung Ciracap, Gunung Guru, Cicantayan, Cisaat Kedudampit, Caringin Sukabumi, Sukaraja, Kebon Pedes, Cireunghas, Sukarang, Pabuaran, etama cerah. Itu gaya namerenya. Takkan ngitung lauk bari nu teh wayah kieu teh nya di kulah. Sabari info cuaca teh ning yang itu aya lauk na keneh teu bisa lauk naon geus teu teh nya. Bisi dipau ku ucing laukna. Ucing mah teu wanian ka kulah, Pak Ben. Ucing mata dawa ni kak kulah sian basa. Kak kulah mah paling leluhur meja. Kak anak bisa dipauk ta laukna. Aduh. Terus hadir gaya nak. Nah ya mah gaya nak gaya ngitung lauk ta. Dumbia mahnya Pabuaran cerah berawan. Purabaya nyalindung. Geker Bitung Sagaranten berawan. Curug Kembar cerah. Cidolok berawan. Cidadak berawan. Tegal Bulan Cimanggu Ejeng Ciambar cerah. Gading Kabupaten Sukabumi eta gading bervariasi geningnya baninu eta gaya keur ngalalauk cenah kitu tah. Bener Pak Ben keur ngalalauknya lain ngala lain keur ngitung kurupuk nya.
Tapi keur ngelalau

gitu ta, bener cek baben kamarinya. Balina masih nggak ngalalauk, bener emang bener ngalalauk naonu aya we kitu tehnya, lauk emas, lauk anu aya di kulah naon tah gitu tah, ya kulamit mang, kami gancang mah terus diusup. Au, baiklah. Suhunya di kisaran berapa ini? Suhunya di kisaran 21. Eh 21. Ayane kita nu leuwih rendahnya. Suhuna Kang Herlan abis komis-komis Kang Herlan hayang lain ngitung lauk. Kan miskol-miskol hayo. Kang Herlan durutan atuh hayang ngitung lauk mata cuacana. Kitu bisi arek ka mana Kang Herlan? Ayo man miskol-miskol wae. Bangun hayang dibere eta. Dibere lagu. Hayang lagu lain Kang Herlan kan miskol hayo kita gitu. Kenai Kang Herlan kan dibere lagu ku bani nulah kalem we arek ngopi arek naon hek dibere lagu ku bani nulah tanya sok kenai gaya ngitung lauk enak geus gaya ngitung lauk gaya ya ngitung kurupuk tanya nya suhuna di kisaran sabaraha ieu 18 nepi ka 20 nepi ka 21 nepi ka 30 derajat celcius eta cuaca di kawasan Kabupaten Sukabumi seperti itulah ya namun ngitung kurupan di Bojonggede na bae da hararampak kurupuk banyak teh segala lauk rada bareureut nya kitu bener teh Ani ngopi hayu urang ngajejingkeun hayu lah pokona mah urang ngajejingkeun daripada bararete cenah meureun nya cenah ngaropi mah memang sih kalau pagi-pagi enggak ngopi mah mah heeh lamun can ngopi biasana naon cing ngulungut ngahuleng nya dikaruyaeun nya seueur ngahuleng isuk-isuk teh karuya teuing Gusti can ngopi cenah nya warungna tutup keneh jadi we hayang meuli kopi tapi warungna tutup keneh jadi can bisa kasihan deh lo aduh. Begitulah saudara-saudaranya, benarlah orang ngopi heula pa ajujing heula cenah teh Ani mah hayang ajujing heula tapi intinya jangan lupa nih saudara Fortuna nih buat Anda yang sekarang aduh yang sekarang teh anak-anaknya pengen lihat itu yang namanya apa sih yang namanya konser bukan kongres tapi konser. Konser kita tanya sanes kongres bisi ngawangkong teu beres-beres ieu mah lain konsernya. Konser di mana? Di Lapang Surya Kencana, pamirsa. Di Lapang Surya Kencana aya konser yeuh tanggal sabaraha? Tanggal 13 September. Konserna. Kitu urang ieu keun heula nya. Urang update heula tah nya. Konser untuk Anda, Saudara Fortuna di kawasan ya mana wae lah pokona mah. Kita update dulu untuk Anda.

Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Iya, bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXM, Cinderella, Frequent, dan Nova. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Oke, dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.